Ada juga. Langgar, langgar. Langgar, langgar. Nak tanya, nak tanya. Langgar, langgar.

gila, gila. Langgar, langgar. Langgar, langgar. Nak tajuk, nak tajuk. Langgar, langgar.